0: Thank you.
1: Rumah kalau dia berubah jadi buah-buah, terus masih sama-sama di sini ya. Kalau dia jadi ular terpaksa nampak ular itu ular. Nggak usah takut dia.